Sankamu beti miya miya soriya uradiya. Akamu beti miya miya pecha uradiniya. Akamu soriya yeti. Wabra wanya kwa.